0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Sababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

Baik sahabat budaya, perlu saja dengarkan ya, Taguling-guling ya sahabat budaya di pagi hari ini dari Celet Open dan juga Jason Jiran, Eka Sau dan juga Diva Aurel sahabat budaya. Dan sahabat budaya di pagi hari ini tentunya masih di Bercerita Pagi juga ya sahabat budaya. Sahabat budaya, pernah kata Rada nih bosan makan nasi putih, kayaknya terada deh ya. Tapi ada juga ya sahabat budaya, beberapa orang itu orang tuh kayak bosan makan nasi putih, begitu sahabat budaya. Nasi putih kan juga termasuk karbohidrat ya, karena kalau orang tidak makan karbohidrat tuh kayak orang suak gitu ya sahabat budaya, terhadap tenaga. Dan sahabat budaya, nasi putih ini memang so menjadi bagian dari terapi hidup dan tidak terpisahkan ya dari meja makan masyarakat Indonesia setiap hari. Namun sahabat budaya, kalau nasi putih ini tuh punya indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga cepat untuk meningkatkan orang punya kadar gula darah di dalam tubuh ya. Lonjakan gula darah yang cepat nih sahabat budaya seringkali diikuti dengan orang penurunan yang drastis gitu. Jadi membuat sahabat budaya itu merasa kayak cepat lapar kembali dan juga mudah mengantuk saat orang makan siang, apalagi kalau makan fol-fol, ya Allah. Habis itu dia langsung kayak tidur gitu ya sahabat budaya, langsung kayak kabar ratang begitu, mau bikin apa-apa. Jadi sahabat budaya, kalau alternatif untuk pengganti nasi putih bukan berarti sahabat budaya ini harus kayak rasa tersiksa gitu ya sahabat budaya, karena memang kelaparan saat menjalani program hidup sehat mungkin yang lagi diet gitu ya sahabat budaya. Jadi ada banyak juga nih karbohidrat lain yang tentunya jauh lebih bernutrisi, terus kayak serat gitu ya sahabat budaya. Tentu saja dorang bisa konsumsi tapi memberikan rasa kenyang yang lebih lama sahabat budaya. Dan selain membantu mengontrol berat badan ya sahabat budaya, kalau dorang beralih ke karbohidrat kompleks juga sangat baik ya untuk menjaga kesehatan pencernaan sahabat budaya, karena ada kandungan seratnya yang berlimpah. Proses pencernaan yang lebih lambat, sahabat budaya akan memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Dan karbohidrat sehat pengganti nasi putih yang bisa sahabat budaya coba, ini ada nasi merah yang penuh kandungan serat ya sahabat budaya. Jadi nasi merah ini tuh jembatan terbaik ya untuk sahabat budaya mau memulai pola makan sehat, karena memang nasi merah ini tuh mengandung jauh lebih banyak serat, vitamin B dan juga mineral dibandingkan nasi putih. Dan serat ini sahabat budaya bekerja memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga energi sahabat budaya itu tetap terjaga ya sepanjang jam kerja gitu sahabat budaya. Dan untuk nasi merah walaupun rasanya agak kurang enak ya sahabat budaya, tapi manfaatnya bagus sahabat budaya. Ada juga ubi jalar ya, tahu batata, ubi celembu gitu ya sahabat budaya, juga bagus juga nih sahabat budaya, karena dia perasa yang memang enak, terus indeks glikemiknya yang tergolong sedang hingga rendah kalau dorong kukus ya. Ada ubi ungu juga gitu ya sahabat budaya, kandungan vitamin A yang melimpah saat sangat bermanfaat juga untuk sistem kekebalan tubuh sahabat budaya agar tidak mudah sakit saat cuaca ekstrim. Ubi jalar juga sahabat budaya memberikan rasa kenyang yang stabil dan sangat cocok dipadukan dengan protein panggang atau tumisan sayur hijau. Selain itu juga ada kasbi rebus ya sahabat budaya. Kasbi juga bagus juga nih sahabat budaya ya, kekayaan lokal yang punya indeks glikemik lebih rendah dibandingkan nasi putih. Jika kalau sahabat budaya olah deng rebus atau kukus, jangan dong goreng ya. Karena kalau so goreng kan so ada kandungan minyak nih ya sahabat budaya. Jadi di dalam kasbi ini sahabat budaya mengandung pati resisten yang berfungsi sebagai makanan baik bagi bakteri baik di usus besar sahabat budaya. Jadi dengan porsi yang tepat, kasbi rebus juga bisa memberikan energi yang tahan lama tanpa menyebabkan perut terasa begah atau penuh gas secara berlebihan. Tapi kalau untuk para penderita asam lambung atau mah sahabat budaya, kayaknya kasbi ini kurang cocok gitu ya sahabat budaya, karena kalau orang konsumsi abis itu orang kayak langsung kambuh gitu sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya. Dan juga
Selain itu juga ada kentang rebus, sabah budaya juga bagus juga untuk karbohidrat. Ada juga nih sabah budaya nasi kembang kol. Jadi bagi sabah budaya yang memang lagi menjalani diet ketat atau ingin membatasi asupan kalori secara signifikan, nasi kembang kol ini juga bagus sabah budaya. Jadi ada pecara juga mudah, cukup durang kasih ancor nih kembang kol menggunakan pemarut ataupun prosesor. Sahabat budaya juga bisa mendapatkan tekstur nasi yang ringan dan segar. Kembang kol ini sahabat budaya kaya akan antioksidan dan juga vitamin C yang bisa membantu sahabat budaya tampil awet lebih muda gitu ya, penuh vitalitas setiap saat sahabat budaya. Nah itu ya sebenarnya rekomendasi-rekomendasi karbohidrat pengganti nasi putih. Paling umumnya ya nasi merah gitu ya sahabat budaya. Ubi cilembu, ubi ungu juga bagus itu sahabat budaya. Dan kalau memang dorang pe lambung, dorang pe perut baik-baik ya bisa juga kasbi rebus, kasbi kukus juga bagus juga. Dan sahabat budaya di pagi hari ini juga ada Mama Indah ya sahabat budaya di pagi hari ini yang ada bergabung di WhatsApp juga. Apa kabar nih Mama Indah di pagi hari ini, sehat-sehat? Kong seolahraga pagi tadi kata Rada nih. Mama Indah nih sangat rajin ya olahraga, sangat hidup sehat. Alhamdulillah. Dan kegiatan Mama Indah di pagi hari ini apa saja nih Mama Indah, bisa berbagi juga ya di WhatsApp di hari weekend. Bapak gini nih kayaknya Mama Indah berjadwal padat ya. Oke, sahabat budaya di pagi hari ini juga semoga informasinya juga bisa bermanfaat buat sahabat budaya ya di pagi hari ini, bisa menghibur ruang dengar sahabat budaya juga ya. Lagu-lagu manis, lagu-lagu hiburan masih orang hadirkan buat sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
2: Bukan hak milik dari orang itu.
1: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batu itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu, pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

udah terakhir juga ya di kira pagi di pagi hari ini. Karena semua hampir jam 10 ya, saudaya, saatnya untuk saya ini Sri Anugrah yang bertugas di pagi hari ini. BTW dulu ya, saudaya. Nanti di siang hari ada dari jam 11 sampai jam 6 sore juga ada Kak Rima ya, saudaya. Nanti gue teman darah juga sama budaya. Untuk itu sama budaya Sri BTW dulu. Mungkin yang teknik studio ada Bung Ari. Terang Batabea sampai Mbak Kudapa lagi di edisi lainnya.

0: Panggilan nomor 59, Ibu Cenaya. Ibu Cenaya. Kalau tidak ada, nomor 60, Ibu Ria.
1: Saya Sus, Ibu Ria.
0: Ibu Ria bisa langsung ke ruangan dokter.
2: Maaf Sus, saya Ibu Cenaya.
0: Aduh, gimana sih Ibu? Nomor antrian Ibu sudah kelewat. Tadi sudah saya panggil, kenapa lama sekali?
2: Maaf Sus, tadi tongkat saya jatuh, jadi harus diambil lebih dulu. Kondisi saya juga tidak bisa berjalan cepat karena keterbatasan pada kaki saya.
0: Ya salah sendiri dong Bu. Di sini banyak orang yang mau berobat, bukan cuma Ibu saja.
1: Tidak apa-apa Sus, sesuai nomor antrian saja.

0: Lagian semua orang punya hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Jangan dilihat dari kondisi fisik saja. Silahkan Bu Cinaya.
1: Setiap orang tidak peduli seperti apa kondisi fisiknya. Disabilitas maupun non-disabilitas, kita punya hak yang sama untuk hidup.

adalah tarian yang berasal dari Halmahera Utara. Denge-denge sebagai tarian pergaulan yang biasanya dibawakan oleh sekelompok penari pria dan wanita sambil diiringi nyanyian-nyanyian berupa syair pantun yang memiliki makna cinta dan harapan di masa depan. Tidak jarang tarian ini diakhiri dengan sebuah kesepakatan untuk menikah antara si penari pria dan wanita. Nyanyian pengiring denge-denge dibawakan dengan cara saling berbalas-balasan.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Yohasi Wolopli Mekobabso 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.

saling berpegang tangan sehingga dapat menopang seorang anak yang akan berjalan di atasnya. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh suku Galela, Tobelo, dan Loloda pada acara-acara tertentu.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh.

Cinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana, tempe enak, orang

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sobat Budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lepas juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Ya, Muni masih mendengar 4 orang di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Siang ini di Kieraha Siang, saya Rima Amurang akan bertemu sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian program siaran di Pro 4 RRI Ternate.

0: girls. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini. Jangan

Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara artinya menghadang musuh dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera Barat.

0: yang kamu tabrak tadi. Itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak tanah ini.

0: Udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

Umat muslimin dan muslimah, pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya

biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

0: to. May kaya pa nga namin kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharia kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: aku minta maaf ya, hari ini gak bisa ngasih uang makan. Hujannya deras banget, jadi abang gak bisa dagang deh.
1: Terus gimana aku sama Is makan, mas? Aku juga punya kebutuhan, mas. Aku pengen kayak ibu-ibu yang lain, punya baju baru. Is juga uang sekolahnya nunggak, mas.
0: Iya, iya, aku ngerti. Aku juga ingin bahagiakan kamu dan juga Is. Kamu pernah gak mikirin posisi aku? Aku capek.
1: Capek kamu bilang? Mas, itu udah tugas kamu sebagai suami. Kalau kayak gini caranya, mendingan aku pergi. Urusin diri kamu sama Is. Aku nyesel nikah sama kamu, mas.
0: Sayang, sayang.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Nah sahabat budaya, Hotel Bela Ternate gelar donor darah semarakan HUT Kemerdekaan RI. Bela Hotel Ternate kembali menggelar aksi sosial donor darah pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Maluku Utara ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan kali ini terasa lebih istimewa sahabat budaya karena digelar bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Bela Hotel Ternate untuk mengajak karyawan dan masyarakat berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Sahabat budaya, donor darah diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri dari karyawan Bela Hotel Ternate, tamu hotel, serta sejumlah partisipan lainnya. Antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan berlangsung hingga proses donor selesai. Dari puluhan peserta yang mengikuti kegiatan itu, sebanyak 18 kantong darah berhasil dikumpulkan. Darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola oleh PMI Maluku Utara untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang memerlukan transfusi darah. Kegiatan ini, sahabat budaya, menjadi salah satu bentuk kepedulian Bela Hotel Ternate terhadap masyarakat, sekaligus upaya mendorong kesadaran akan pentingnya donor darah. Selain bermanfaat bagi penerima, donor darah juga menjadi aksi sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menyelamatkan nyawa. Melalui kegiatan yang digelar secara rutin setiap 3 bulan tersebut, Bela Hotel Ternate berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di lingkungan hotel. Momentum bulan kemerdekaan pun dimaknai tidak hanya dengan perayaan, tapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi sesama.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tahun dari dulu sudah begitu, cuma lama sudah ini jalan yang belum gantung di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, apa sih atau bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih di lingkungan itu. Darah semua adalah 1, 2, 5.
7: 5 makam?
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
8: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari putih. Dong pernah yang utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Ragam informasi masih Torang hadirkan sahabat budaya di kesempatan siang ini. Di antaranya terkait dengan jalur Gura Bunga ke Puncak Kiematubu ditutup. Sahabat budaya, jalur pendakian menuju ke Puncak Kiematubu atau Gunung Tidore melalui Kelurahan Gura Bunga Kota Tidore Kepulauan ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Informasi mengenai penutupan jalur tersebut disampaikan pemerintah Kelurahan Gura Bunga melalui akun Facebook @kelurahanGuraBunga pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Kelurahan Gura Bunga Samsul Arifin membenarkan penutupan jalur pendakian tersebut saat dikonfirmasi pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, keputusan menutup jalur pendakian merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Salah satu alasan utama penutupan adalah adanya pendaki yang memasuki kawasan adat yang seharusnya tidak boleh dimasuki sembarang orang. Ia pun menjelaskan kawasan adat tersebut memiliki aturan khusus, tidak semua orang diperbolehkan memasuki kawasan itu dan hanya sewohi atau tetua adat yang dapat memasukinya pada waktu-waktu tertentu. Selain persoalan pelanggaran terhadap kawasan adat, penutupan jalur juga mempertimbangkan kondisi kemarau, musim kemarau ya. Masyarakat Gura Bunga khawatir aktivitas pendaki khususnya penggunaan api dapat memicu kebakaran di kawasan Gunung Tidore. Samsul mengatakan kebakaran di kawasan Puncak Kiematubu pernah terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu masyarakat Gura Bunga harus berbondong-bondong menuju puncak untuk membantu memadamkan api. Oleh karenanya, pemerintah Kelurahan Gura Bunga bersama masyarakat memilih menutup sementara jalur pendakian sebagai langkah untuk menjaga kawasan adat sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian melalui Gura Bunga akan kembali dibuka.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga yang melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari para bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga, Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di Ternate Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sahabat Budaya, terima kasih kami masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kie Raha. Di kesempatan siang ini, Sahabat Budaya, pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur, torang masih batamang Sahabat Budaya dengan persembahan lagu-lagu hiburan berikut ini.

Pusaka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda untuk sore hari ini ya, untuk dialog interaktif Green Radio di 8 Agustus 2026 pendengar ya. Kita akan membahas hari ini yakni apakah bakar sampah itu solusi bersama dengan Transiro Ternate Bapak Dr. Insinyur Muhammad Assagaf MSI. Assalamualaikum Pak Assagaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar? Alhamdulillah baik. Pak Assagaf gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Masih panas sekali ya di Ternate untuk saat ini ya. Dan di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 kita sudah ada di episode yang ke-32 Bapak ya. Untuk perbincangan kita bersama dengan Transiro dan tema yang kita angkat itu tadi mendengar apakah bakar sampah itu adalah sebuah solusi. Ya, Anda bisa mengikuti, nanti Anda bisa bergabung bersama kami 312-5521-0822-1153-7429. Mungkin ada yang mau disampaikan ke narasumber kita, boleh ya. Dimana kami akan mengajak Anda berbincang hingga nanti jam 4 sore. Mudah-mudahan lancar perbincangan dan banyak yang gabung nanti Pak Assagaf ya. Karena memang ini tema kita cocok nih. Cuaca panas seperti ini, himbauan dari teman-teman BMKG, BPBD juga jangan membakar sampah di cuaca yang seperti ini ya. Karena ini banyak sekali kerugian yang nanti bisa kita dapatkan kalau itu sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, begitu ya Bapak ya. Dan memang ya, kebiasaan membakar sampah itu masih banyak untuk kita jumpai di lingkungan kita lah, baik itu di pemukiman yang padat penduduk maupun di kawasan-kawasan pesisir. Terutama karena dianggap bakar sampah ini adalah cara yang paling praktis dan paling murah untuk menghilangkan sampah. Padahal praktik ini sendiri pendengar menyimpan resiko kesehatan dan lingkungan yang sering sekali tidak kita sadari. Selain kesehatan, ada resiko-resiko lain yang tentunya bisa kita dapatkan kalau kita mempraktekkan bakar sampah ini ya. Yang pasti sebagai pengantarnya mungkin Pak Assagaf bisa untuk berbincang ke pendengar kita, mungkin berikan awal yang kita obrolkan di siang hari ini, apakah bakar sampah itu sebuah solusi untuk sampah-sampah yang kita produksi di rumah atau bagaimana ya Pak?
1: Baik, pada apa pendengar Rainbow Bio, mungkin memang topik ini saya pikir sangat berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Masih umumnya menganggap bahwa membakar sampah itu sangat mudah gitu, tidak memerlukan biaya ya, cuma itu korek api saja sudah bisa membakar gitu. Padahal sebenarnya dari membakar sampah itu bisa menyebabkan efek-efek yang tadi mungkin sampaikan tadi itu bisa kita temui begitu dengan membakar sampah. Artinya efek negatif tidak hanya ke kita tapi juga ke lingkungan, tetangga kita juga bisa mengalami hal yang tidak mengenakan begitu. Jadi memang ini perlu mungkin kita membahas lebih mendalam terkait topik ini, walaupun sebenarnya topik yang cukup ringan ya. Sering kita kita juga masih melakukan itu, mudah-mudahan dengan perbincangan kita di sore hari ini bisa membentuk kesadaran untuk minimal mengurangi gitu. Kalau belum bisa menghentikan sama sekali, bisa mengurangi membakar yang tidak terlalu berbahaya.
0: Membakar yang tidak terlalu berbahaya, berarti ada dong membakar sampah yang tingkat bahayanya itu 1, 2, 3 begitu ya Pak Assagaf ya.
1: Bisa juga,
0: nah, ini sampah-sampah

0: suka membakar ini bekas botol parfum misalnya yang ini vakum. Kalau kita bakar dia bisa meledak gitu karena vakumnya dia ya. Itu dia satu. Mungkin kalau kita bakar ini bahan kaca botol, botol juga bisa meledak ya kalau dibakar dengan suhu yang tinggi ya. Kemudian yang berikut ini plastik. Kalau kita bakar itu punya efek dia melepas ini dioksin sama furan yang itu zat yang apa berbahaya untuk kesehatan manusia.
1: Yang asapnya jadi warna hitam gitu.
0: Ya, kalau karet bahan-bahan karet biasanya lebih pekat hitamnya ya. Nah, itu juga ini berbahaya juga untuk kesehatan. Pertama mungkin kalau karet itu justru ini efeknya ada dua ya, bau yang menyengat dan asap yang pekat. Ya kalau demo-demo bakar itu kan itu bakar banget
1: gitu kan, ya. Dan itu aromanya tuh baunya tuh khas sekali ya. Dan itu memang kurang bagus untuk kesehatan dan tadi disampaikan kalau kita bakar kayak daun-daun itu yang resikonya paling rendah ya Pak, dibandingkan dengan kita bakar plastik atau jenis kaca dan yang lainnya tadi. Kan sebenarnya sama aja.
0: Makanya ini kalau dalam volume yang besar kebakaran hutan ini luar biasa, bisa antar negara ya. Misalnya di mana ya, Kalimantan yang terbakar ada karena tidak sengaja, ada yang sengaja. Kebakaran hutan sampai merambat ke efeknya ke negara tetangga misalnya Singapura dan Malaysia. Nah, itu ini kalau dalam luasan yang luas kita lihat kebakaran di Amerika misalnya luar biasa, bisa menelan korban yang satu sama orang. Jadi tergantung ini skalanya. Kalau skalanya kita di rumah tangga mungkin yang terdampak kita saja gitu atau tetangga. Nah, tapi kalau sudah skala yang sangat luas, bisa antar negara, antar kampung dan antar provinsi juga kalau
1: ya seperti yang kemarin terjadi di Tidore juga terjadi kebakaran hutan juga ya, itu merugikan sekali warga sekitar dan hewan ya, itu tidak kita inginkan bersama lah Pak, apalagi cuaca di Ternate di Indonesia bahkan ya Pak ya, cuaca yang panas
0: El Nino
1: efek dari El Nino itu sendiri ya, dan kemarauannya juga semakin lama ini titik panas di Maluku Utara juga ternyata bertambah Pak Sagaf ini kan yang nanti di MKG teman-teman bakal sudah berinformasi seperti itu. Yang paling banyak kemarin saya dengar di wilayah Halmahera Tengah, dilanjutkan Halmahera Barat dan juga Halmahera Utara itu informasinya ya. Ya, terlepas dari itu semuanya Pak Sagaf, dari pengalaman teman-teman Transjawa sendiri yang di Ternate nih Pak Sagaf ya, seberapa umum sih kebiasaan masyarakat Kota Ternate membakar sampah ini agak lebih?
0: Masif ya, karena waktu kita membersihkan halaman biasanya ada tumpukan sampah ya, kebanyakan organik lah. Nah, itu pasti ini kebiasaan menggali untuk menguburkan itu butuh effort yang cukup besar ya. Harus bertangkut, yang paling murah dan paling praktis itu ini untuk sementara orang ya dengan membakar itu. Ya, pandangannya kan akan menghilangkan sampah. Tapi sebenarnya membakar sampah itu menghilangkan sampah di daratan, tapi menimbulkan efek pada udara kita gitu. Jadi dia berpindah dari daratan ke udara. Perubahan fase ya. Masuk padat menjadi apa asap atau uap.
1: Jadi memang ini mengatasi masalah yang menimbulkan masalah gitu loh.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Ada saya Rima Amurang, Teknik Studio, Ko Adrian, dan teman-teman di Pemancar Kayu Merah Ternate. Sahabat Budaya, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, Torang akan hadirkan program Torang Badangdut ya. Jadi nanti Nguni boleh bergabung untuk kirim-kirim salam, juga bisa request lagu. Sekali lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indah.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang Baguda apa lagi di program Torang Bedangdut edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio kok ada Ko Adrian deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Rima tunggu atensinya sahabat budaya melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695. Torang PWA juga Rima sudah saya aktif ya untuk chat saja di 0853-9853-3951. Rima tunggu atensinya di sore ini dalam program Torang Badangdut.

0: Saya masih di program Torang Badangdut. Terima kasih kasih aktif lagi line telepon untuk sahabat budaya sore ini. Bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam melalui line telepon 0921 3126518, atau juga bisa melalui line telepon 0821 9526695. Torang PWA so aktif 0853 9835 3951. Oke, Torang langsung terima ya yang sudah bergabung. Halo Torang Badangdut.
1: Halo Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari apa Purnama nih?
1: Purnama Sari.
0: Jadi gabung ya. Jadinya Purnama Sari, bukan Sari Purnama ya. Apa kabar Purnama?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oke, kamu mau request lagu apa?
1: Purnama mau dengerin lagunya Evita malah.
0: Judulnya?
1: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu. Oke, okay. Salam-salamnya silahkan.
1: Kirim salamnya ada Mama Inde, ada Bung Din, ada Ko Ai, ada Opa Buce, gimana kabarnya? Halo. Ada Abang Andi di Batam sama, semoga selalu di sana. Ada Ibu Parida, Pak Nasrun, Bunda Natalia, Bunda El juga. Ada Pak Junedi, Nila Fika. Semuanya aja jentan, Pakar Kacali.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, semoga saya selalu.
0: Insya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Purnama sore ini sudah bergabung di program Torang Badangdut. Yang mau bergabung lagi, Rima masih tunggu ya atensinya. Yang mau request lagu, entah itu lagu dangdut yang mellow, yang agak bikin torang bergoyang, boleh ya. Lagu-lagu lawas, dangdut lawas juga boleh di sore ini ya. Rima masih tunggu atensinya. Untuk sahabat budaya mungkin yang lagi ada di Halmahera, boleh nih ya, di Kota Ternate, di Tidore, kemudian juga di daerah Sulawesi ya, di mana lagi, di Jawa sana ya, kemudian di Kalimantan, di Sumatera, di Jayapura, boleh ya bergabung bersama Torang di program Torang Badangdut. Tapi Dika, mohon maaf untuk line telepon via WA ini belum bisa Torang tarima ya, karena DP suara sampai saat ini belum bisa terhubung ini Dika ya. Jadi bisanya di 0921 3126518, juga bisa di 0821 9526695. Khusus untuk WA itu hanya bisa kirim chat dulu saja ya, di 0853 9853 3951. Oke, Torang langsung simak ada persembahan dari Evi Tamala, Nyanyian Rindu.

0: Evi Tamala dengan nyanyian rindu spesial untuk Purnama Sari ya, yang bergabung sore ini di program Torang Badangdut. Yang mau bergabung lagi, Rima masih tunggu sahabat budaya, bisa melalui line telepon 0921 316 518, juga 0821 95 266 695, WA 0853 9853 3951 ya. Oke, tolong bacakan dulu dari Dika ya. Karima, maaf Dika, punya jaringan Telkomsel hilang, jadi gak bisa nelfon request lagu dangdut ya, dari Era Sakira, judulnya Yang Sedang-Sedang Saja. Era Sakira, Yang Sedang-Sedang Saja. Oke, nanti saya cari ya. Salam buat Andi Cakrawinata di Jambi paling sayang, kemudian Bunda Ustaja, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi Kasari, Bang Ono, Ko Ai, Ko Ama, Bang Abdurrahim, dan semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, dari Z sampai A, sampai tabula bale itu eh. Buat Karima, selamat bertugas, terima kasih. Monggo dilanjut ya, nanti saya cari ya lagunya dari Era Shakira, Yang Sedang-Sedang Saja. Yang sedang-sedang saja gitu kan. Oke, satu lagi toran terima yang ingin bergabung sore ini. Halo. Halo, halo. Torang Badangdut.
1: Torang Badangdut, Dondot Putran punya Rima.
0: Tadi baru saja ada yang lewat.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Dari Ambon ini.
0: Dari Ambon. Pak Junaidi ya.
1: Betul, apa kabar? Lahalaha batu.
0: Lahalaha batu, baji-baji ji.
1: Persiapan 17 Agustus ge.
0: 17 Agustus nih, for persiapan koa nih.
1: Allah, sudah persiapan macam-macam ya. Gitu.
0: Oke, persiapan ya, persiapan ikut lomba gigi koropo.
1: Yeah.
0: Pak Junaidi mau denger lagu apa?
1: Kita mau deh. Matali Marima, kita mau lagu ini dari apa? Apa ya?
0: Dari apa? Dari siapa nih?
1: Apa dia punya nama ya? Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi. Judulnya? Nah.
1: Sudah, lo judul Elvi Sukaisi banyak itu putarakan sudah.
0: Mm-mm. Nanti Rima putar, Rima putar satu album meh.
1: Kita lagi naik, lupa lagi begitu kita masuk Pak siapa? Pinti sudah apa lupa lagi.
0: Gula-gula sudah.
1: Iya sudah. Iya gula-gula betul.
0: Oh asli, berarti pas eh.
1: Gula-gula ini dari kita.
0: Bagaimana suamiku pulang ke rumahmu itu kan?
1: Gula-gula sama kita terdak paginya lagi.
0: Aduh, barang udah ingat permen.
1: Kok boleh kan?
0: Kok?
1: Ampun.
0: Aduh, bagaimana suami? Jamnya suami siapa ya?
1: Ya sudah, kalau gitu salam dulu.
0: Silakan.
1: Tugas semoga diberkati Allah.
0: Insya Allah, amin.
1: Agar sama keluarga.
0: Insya Allah.
1: Wow, salam satu-satu. Gitu lama kita topi sudah dari Tendong.
0: Dengar tuh. Siap,
1: dari
0: siap.
1: Sudah ya.
0: Iya.
1: Oke, itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Junaidi di Kebun Cengkeh Ambon ya. Salam manise. Kalau di mana itu yang bilang salam jua-jua, salam majua-jua ya. Kalau di Ambon berarti apa? Salam manise kah apa? Ambon manise, salam manise, Ambon manise. Kalau Ternate apa ya? Ternate Subajo kah apa ya? Pokoknya itu sudah ada tuh ya, ada istilah-istilah begitu ya. Oke, torang langsung simak dua persembahan berikut ini. Yang pertama dari Era Shakira, Yang Sedang-Sedang Saja, menyusul Gula-Gula dari Elvi Sukaisi.

0: Mbak, saya duluan aja dong.
1: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
1: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
1: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
1: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Eh, Om.
3: Tina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Eh, Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih. Ya.

0: Masih di Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate, Rima masih tunggu atensinya sore ini sahabat budaya. Torang BK Bersamaan tersisa 15 menit lagi, jadi buruan ya gabungannya, Rima masih tunggu sampai nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Di line telepon 0921-3126518 atau 0821-9526-6695, WA juga bisa ya. Oke, yang berdering kamuka ini telepon GSM, jadi tontar Rima kamuka. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, dan teleponnya.
0: Oke, okay, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari.
0: Sari, tadi ada Purnama, sekarang akhirnya Sari juga bergabung ya.
1: Iya.
0: Sari mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari
0: Dari siapa? Mohon maaf, suaranya agak kurang jelas.
1: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina, judulnya?
1: Kangen.
0: Kangen. Emang kamu lagi kangen siapa?
1: Iya, kangen sama Mbak Rina.
0: Masa
1: Mbak Rina,
0: sih? Ya? Masa sih saya kangen sama aku? Kayaknya gak percaya deh. Salam-salamnya silakan.
1: Boleh aja kan kangen sama Mbak Rina.
0: Boleh, tapi susah untuk dipercaya.
1: Aduh.
0: Salam-salam deh ya.
1: Ya, salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Din, buat Purnama juga, buat Mama Indah, buat semuanya aja. Buat Mbak Rima, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas sih ya. Itulah Sari, sesuai dengan namanya yang singkat ya. Tapi kalau Sari ketemu Purnama, jadinya Purnama Sari, jadi panjang dong namanya ya. Satu lagi, Torang terima teleponnya. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Oke, sore. Orang Halbar eh?
2: Orang Halbar di Sako, Sahu Kota.
0: Oh, di, oh jadi Sako tuh padahal Sahu Kota eh.
2: Sahu Kota.
0: Kengkira Sako tuh ikan Sako.
2: Nah, kalau Sako tuh Sahu Kota gitu dah. Kalau Sagu, Sahu Gunung.
0: Oh, nah, boleh eh, lagi. Kalau ikan iya, Sako iya. baku dapat yang Sagu tuh eh sadap itu.
2: Sako goreng baru saus.
0: Aduh. Tapi Rima tak bisa makan.
2: Iya. Banyak orang tuh tak bisa makan ikan sako, Mbak Rima.
0: Iya.
2: Batu dua lihat ikan sako cak batu kayak.
0: Tuang
2: biru.
0: Baru dapat lihat kan. Kayak dapat lihat sama dengan kayak ular begitu ya. Tapi sebenarnya enak ikan itu kalau yang bisa makan nih. Pokoknya makanan tuh enak ya. Saja, khusus untuk orang yang bisa makan.
2: Bisa makan, sudah banyak yang gabung berima.
0: Yang sudah gabung tadi barusan ada Sari, ada Purnama, ada Dika, ada Pak Junaidi.
2: Berima dengar curah rasa batus ke nyanda itu.
0: Apa? Karena,
2: ada salam, petara kalau salam batus.
0: Dong salam semua dari A sampai Z kata Mbak Dika.
2: Oh
0: gitu. Jadi itu mencakup semua sudah.
2: Oh ya.
0: Eh tapi lagu apa nih, mobil dan bensin lagi?
2: Itu sudah daripada Mbak Rima buku cari lagi.
0: Oh memang terbaik.
2: Iya.
0: Salam salam Jo.
2: Salam pertama sudah pasti buat Mbak Rima. Selamat bertugas, harap ya selalu.
0: Insya Allah. Waktu
2: cuacanya panas, tapi yang penting jangan kepala panas lah.
0: Iya, asal dopolo sahu afai. Sahu lagi.
2: Orang Galila asli nih, tertau bahasa Galila.
0: Bebarang kalau sahu itu kan dia berarti orang Ternate bilang panas terada. Sahu kan panas. Jadi kalau kepala panas itu dopolo sahu.
2: Abang Atus nih. Orang Galila apa?
0: Oh, Galila menyawa bayi.
2: Apa Galela Soto Baru.
0: Oh, siap. Kalau Galela di Murtai Rima cuma tahu DP menyawa bayi.
2: Ayo, bilang Galela menyawa bayi.
0: Asik.
2: Terima kasih. Harapan sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Sudah dari A sampai Z yang tadi sudah lewat-lewat itu.
0: Oke. Okay.
2: Salam juga dari Mbak Ria. Mbak Rima, Mbak Ria lagi goreng-goreng pisang.
0: Ih, asik. Dabe pisang boleh lempar kemari di Ternate ke apa ya?
2: Iya, tuh. Ini juga dari Mbak Desi, ada di penimbangan. Di apa, Pusyandu ini.
0: Oke.
2: Iya. Dan buat semua sudah lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Syukur dofu-dofu. Abang Atus di Sahu Kota ya. Sako, Sahu Kota. Oke, okay. Terima kasih atensinya. Tolong langsung simak dua persembahan sekaligus, spesial untuk sahabat budaya. Yang sementara ini ada pendengar juga spesial untuk Purnama, Deng Abang Atus.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Minggu bersama Andi, Torang Badangdut edisi Sabtu 8 Agustus 2026 harus segera Rima akhiri. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi, Subajo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Eh Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Eh, malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

0: informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Mulukiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih sahabat budaya yang masih mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha masih terus dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Sahabat budaya, pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur, dan saat ini ya masih bersama Torang di Kieraha siang ya, yang akan bertamang sahabat budaya sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, Pertamina Patra Niaga selalu menghimbau masyarakat Morotai agar membeli BBM di lembaga penyalur resmi seperti SPBU, Pertasop, atau SPBU Nelayan. Pembelian di lembaga penyalur resmi akan lebih terjamin dari segi kualitas, takaran, serta harga jual yang dijaga. Dikatakan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, ketersediaan juga selalu dijaga agar SPBU dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Per Kamis 6 Agustus 2026, stok Pertamax di seluruh SPBU di Kabupaten Pulau Morotai masih tersedia sekitar 13.000 liter untuk Pertamax, 18.000 liter Pertalite, dan 7.000 liter Dexlite. Stok ini pun terus dijaga ya. Pengiriman akan secara kontinu dilakukan dari Fuel Terminal Tobelo dengan koordinasi bersama Syahbandar untuk izin berlayar kapal untuk suplai ke Kabupaten Kepulauan Morotai. Selain upaya tersebut, untuk SPBU Nelayan dan SPBU Mini yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Morotai juga akan dipertimbangkan dilakukan jam pelayanannya apabila dibutuhkan, sehingga penyaluran BBM kepada konsumen dapat lebih maksimal.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Budaya Kiraha. Sudah pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya di Kiraha malam. Nanti ada kakak Tasnim yang akan bertamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya tolong bergabung Dempro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memimpin pemusnahan belasan ribu liter minuman keras sebagai bentuk komitmen untuk menjaga Maluku Utara tetap aman dan kondusif. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali meringkus terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di Kabupaten Halmahera Barat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Playgo pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mambari 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memimpin pemusnahan belasan ribu liter minuman keras sebagai bentuk komitmen untuk menjaga Maluku Utara tetap aman dan kondusif. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Memutus mata rantai peredaran keras ilegal dan menjaga berbagai bentuk tindak pidana yang dapat ditimbulkannya.
2: Belasan ribu liter minuman keras berbagai jenis yang diamankan Polda dan Polres jajaran di wilayah Maluku Utara untuk triwulan 1 tahun 2026 akhirnya dimusnahkan. Pemusnahan ini berlangsung di Mako Polda Maluku Utara di Suvivi yang dipimpin langsung Kapolda Irjen Pol Arief Budiman sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras tanpa izin yang menjadi pemicu berbagai gangguan Kamtibmas dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menegaskan pemberantasan miras ilegal akan terus dilakukan secara intensif di seluruh wilayah hukum Polda Maluku Utara. Menurutnya, operasi yang dilakukan bukan hanya sebatas penindakan dan penyitaan barang bukti, tapi merupakan langkah pencegahan agar dampak buruk akibat penyalahgunaan miras dapat ditekan di tengah masyarakat. Kapolda juga menambahkan kepolisian akan terus melakukan razia dan penindakan terhadap para pelaku yang mencoba mengedarkan minuman keras ilegal di wilayah Provinsi Maluku Utara.
1: Selama pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, Polres Maluku Utara bersama Polres jajaran berhasil mengamankan barang bukti minuman keras ilegal dalam jumlah cukup besar. Selain melakukan penyitaan, petugas juga memusnahkan minuman keras tradisional di lokasi penemuan, termasuk merobohkan tempat-tempat penyulingan pohon eno yang digunakan sebagai bahan baku pembuat miras tradisional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai produksi dan peredaran miras ilegal yang beredar di Maluku Utara. Melalui kegiatan ini, Polda Maluku Utara tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif untuk memutus mata rantai peredaran miras ilegal dan menjaga berbagai bentuk tindak pidana yang dapat ditimbulkannya.
2: Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3.566 liter minuman keras jenis cap tikus, 1.805 botol cap tikus, 2.484 kantong cap tikus, serta sejumlah minuman beralkohol lain seperti bir hitam, bir putih, Casanova, Zero, Kawakawa, dan Valentine. Berdasarkan data Polda Maluku Utara, seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 556 kasus dengan jumlah 454 tersangka yang diamankan dari berbagai wilayah hukum Polda Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali menangkap terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Satu pemuda berinisial IT, 29 tahun, diamankan di Desa Lelilev, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Dari tangan pelaku, anggota menyita barang bukti berupa satu saset berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 12,81 gram, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi mengatakan keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dengan dugaan peredaran narkotika. Kabid juga menegaskan Polda Maluku Utara akan terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan, dan pengembangan kasus guna menekan peredaran narkotika di wilayah Maluku Utara, serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Beralih ke informasi lain. Pengungkapan kasus pembunuhan warga di hutan Patani Barat menjadi kasus tersulit karena minimnya saksi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Kan minim saksi, minim sekali, tidak ada saksi.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengakui tim khusus yang dibentuk masih mengalami kesulitan untuk mengungkap secara jelas kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas 65 tahun dan teror warga di area perkebunan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Padahal dalam proses yang dilakukan, tim khusus sudah menggunakan satelit untuk membantu tim penyidik dalam proses penyelidikan yang dilakukan secara mendalam. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda mengakui permasalahan yang paling mendasar dalam pengungkapan kasus tersebut ada pada keterangan saksi. Dalam kasus ini tidak ada satupun saksi yang bisa dimintai keterangan karena kejadian tersebut terjadi di hutan. Kapolda secara tegas juga mengakui tim khusus yang dibentuk sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman dan belum dibubarkan sampai kasus tersebut benar-benar tuntas. Dirinya juga optimis kasus tersebut akan dapat terselesaikan.
3: Kita masih mencari apa ya?
4: Saksi-saksi.
3: Saksi-saksi itu kan minim saksi. Minim sekali. Bahkan tidak ada saksi itu. Ya. Tapi tetap kita masih tim khusus belum kita bubarkan. Kita akan masih terus berupaya.
5: Jenderal optimis bahwa kasus itu akan
3: Insya Allah bisa kita ungkap.
2: Jenderal satu terakhir. Dalam proses tersebut Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada Polri untuk menjaga keamanan, karena kehadiran Polri semata untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat termasuk di Kabupaten Halmahera Tengah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, perjalanan klub sepak bola Maluku United FC memasuki babak baru. Babak untuk bertumbuh menjadi semakin profesional, kompetitif, dan berkelanjutan dalam waktu yang panjang. Menandai akan bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, Maluku United FC resmi mengumumkan identitas baru menjadi Java United FC. Markas dan pusat operasional tim yang sebelumnya berada di Ternate juga ikut berpindah ke Semarang, Jawa Tengah. PSSI selaku federasi sepak bola tertinggi di Indonesia telah menyetujui perubahan tersebut melalui agenda Kongres Biasa yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026. Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sepak bola di Maluku Utara sejak Maluku United FC berdiri pada 2023 hingga saat ini. Menurutnya, Maluku Utara akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Java United karena perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan yang lebih besar dari visi misi klub terhadap pengembangan sepak bola nasional. Sofyan juga mengakui pemilik klub memutuskan untuk mempertahankan seluruh aset yang telah dibangun di kota Ternate, termasuk fasilitas training ground sebagai pusat pengembangan sepak bola usia dini melalui Akademi Merah Putih. Bekerjasama dengan klub asal Portugal SL Benfica, Akademi Merah Putih akan menghadirkan metode pembinaan terstruktur dan berfokus pada pengembangan karakter anak. Akademi Merah Putih dikhususkan bagi anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu berusia 7-9 tahun yang diharapkan

0: Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
1: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
2: Selain kayu, BBM juga ya?
1: Termasuk semua.
2: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
1: Ya, laporkan ke saya. Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
2: Berarti tidak main-main dalam penanganan.
0: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
1: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita tidak lanjut. Propam sudah mengambil langkah itu.
0: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
3: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teknik Mutase Bung Adrian serta Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita baru saja ikuti Warta Berita Sore, pendengar. Yang selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Asyuci Al-Quran dengan Quran Surat At-Tarim yang dibawakan oleh Haji Muammar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Rafa.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang aku dapat lagi di Kiraha malam untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Sahabat budaya, malam hari ini apa kabar ngoni semua? Semoga ngoni semua dalam keadaan yang sehat ya, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib ya, semoga mendapat keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, untuk ke malam hari ini ya di pukul 19.01 menit waktu Indonesia Timur, torang hadirkan program Sekapur Siri ya sahabat budaya, tentunya dengan beragam informasi ya melalui portal rri.co.id. dan malam hari ini juga terhadirkan lagu-lagu spesial dari daerah Maluku Utara dengan penyanyi-penyanyi legendarisnya ya sahabat budaya. Dan pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate ya, jangan sampai pindah frekuensi ya. Kalau namanya setia ya, hanya pada satu titik, bukan ke lain titik ya sahabat budaya. Spesial malam hari ini ada Uya Eda Tohoda Rewa untuk Anda.

0: Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyoe, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

Rahat. Syukur Fudoran terus bersama dengan Prempa Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Pimpinan Wilayah Aisyah PWA Maluku Utara menggelar resepsi milad ke-109 Aisyah tahun 2026 di Aula SMA Negeri 1 Kota Tidore, Kepulauan. Milad ke-109 Aisyah tahun ini mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, di mana kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kota Tidore Kepulauan Sofyan Saraha, serta Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara Dr. Soleman Saidi yang mewakili Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara. Turut hadir Ketua Umum Pimpinan Wilayah Aisyah Maluku Utara Insinyur Sri Haryanti Hatari, sahabat budaya, di mana Ketua Umum Pimpinan Wilayah Aisyah Maluku Utara Sri Haryanti Hatari mengatakan, sejak didirikan pada tahun 1917, Aisyah terus berkiprah dan konsisten mengambil peran dalam upaya memajukan bangsa. Selama 109 tahun perjalanannya, Aisyah telah berkontribusi di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Sahabat budaya, tema Milad ke-109 menegaskan kembali bahwa dakwah kemanusiaan merupakan bagian dari gerakan Aisyah sejak organisasi tersebut didirikan. Sahabat budaya, tidak hanya berorientasi pada penyampaian nilai-nilai keagamaan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat. Dan sahabat budaya, melalui momentum Milad ke-109 tersebut, Aisyah Maluku Utara berkomitmen untuk terus memperkuat gerakan dakwah yang mengedepankan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan kemaslahatan masyarakat.

Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan.

0: Sahabat budaya, jalur pendakian menuju puncak Yamatubu atau Gunung Tidore melalui Kelurahan Gurabunga, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Informasi mengenai penutupan jalur tersebut disampaikan pemerintah Kelurahan Gurabunga melalui akun Facebook Kelurahan Gurabunga pada Rabu 5 Agustus 2026, di mana Kepala Kelurahan Gurabunga, Samsul Arifin, membenarkan penutupan jalur pendakian tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu 8 Agustus 2026. Menurut Samsul, keputusan menutup jalur pendakian merupakan hasil kesepakatan masyarakat Gurabunga. Salah satu alasan utama penutupan adalah adanya pendaki yang memasuki kawasan adat yang seharusnya tidak boleh dimasuki sembarang orang. Sahabat budaya, kawasan adat tersebut memiliki aturan khusus. Tidak semua orang diperbolehkan memasuki kawasan tersebut dan hanya sowohi atau tetua adat yang dapat memasuki pada waktu-waktu tertentu. Sahabat budaya, selain persoalan pelanggaran terhadap kawasan adat, penutupan jalur juga mempertimbangkan kondisi musim kemarau di mana masyarakat Gurabunga khawatir aktivitas pendaki khususnya penggunaan api dapat memicu kebakaran di kawasan Gunung Tidore. Sahabat budaya, Samsul mengatakan kebakaran di kawasan puncak Yamatubu pernah terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu masyarakat Gurabunga harus berbondong-bondong menuju puncak untuk membantu memadamkan api. Sahabat budaya, pemerintah Kelurahan Gurabunga bersama masyarakat pun memilih menutup sementara jalur pendakian sebagai langkah untuk menjaga kawasan adat sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian melalui Gurabunga akan kembali dibuka.
1: Yo hasi walop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

Nusantara.

Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, dan syukur dofu doran terus mendengarkan siaran Perempat Ternate. Sahabat budaya, ekonomi Maluku Utara kembali mencatat pertumbuhan kuat pada triwulan 2 2026, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi daerah tumbuh di angka 15,35% secara year on year dibandingkan triwulan 2 tahun 2025. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosid, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di Maluku Utara masih bergerak positif. Pertumbuhan terutama didorong oleh industri pengolahan dan meningkatnya ekspor barang dan jasa. Sahabat budaya, dari sisi produksi, industri pengolahan tumbuh di angka 35,84% sekaligus menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan 2 tahun 2026. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh di angka 14,7%. Di mana kinerja tersebut menunjukkan aktivitas industri dan perdagangan luar daerah masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Maluku Utara. Pertumbuhan industri pengolahan juga tidak terlepas dari aktivitas hilirisasi yang terus berkembang. Sahabat budaya, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh di angka 2,48% secara quarter to quarter ya. Di mana untuk pertumbuhan ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap meningkat setelah memasuki periode triwulan kedua. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, pembentukan modal tetap bruto tumbuh paling tinggi yakni 9,35%. Pertumbuhan PMTB atau pembentuk modal tetap bruto menunjukkan aktivitas investasi masih berjalan di Maluku Utara. Pembangunan fisik maupun pengembangan usaha menjadi salah satu faktor yang ikut menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sahabat budaya, sementara itu secara kumulatif semester 1 tahun 2026 tumbuh di angka 17,43% secara kumulatif to kumulatif ya. Ini dibandingkan semester 1 tahun 2025, sahabat budaya. Pertumbuhan tersebut kembali didominasi industri pengolahan yang tumbuh di angka 36,44%. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa pada semester 1 2026 juga tumbuh di angka 14,64%. Capaian ini juga memperlihatkan ya sahabat budaya, industri pengolahan dan ekspor masih memiliki peran penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Dan sahabat budaya, kinerja tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Namun pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya bergantung pada industri pengolahan saja, tetapi juga diikuti oleh perkembangan sektor lainnya. Sahabat budaya, informasinya Tora lansir dari rri.co.id. Dan sahabat budaya, informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Tepat pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya torang ikuti kumandang Ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Allah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka

0: Baju dari Mita Talhatu ya, spesial untuk ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, selamat malam, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Tora malam hari ini ya. Semoga selalu menikmati lagu-lagu hiburan dan juga selalu terus menambah wawasannya terkait dengan informasi yang terus Tora hadirkan ya untuk sahabat budaya. Dan selamat beraktivitas juga malam hari ini sahabat budaya, dan selamat bermalam minggu ya bersama dengan orang-orang tercintanya sahabat budaya. Semoga selalu rukun ya, harmonis dan terus bahagia bersama dengan orang-orang terkasihnya sahabat budaya. Tora masih hadirkan satu informasi sahabat budaya, di mana Bella Hotel Ternate kembali menggelar aksi sosial donor darah pada Jumat kemarin sahabat budaya, 7 Agustus 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Maluku Utara ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Sahabat budaya, kegiatan donor darah kali ini terasa lebih istimewa karena digelar bertepatan dengan bulan kemerdekaan, di mana semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Bella Hotel Ternate ya untuk mengajak karyawan dan masyarakat berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Donor darah diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri dari karyawan Bella Hotel Ternate, tamu hotel, serta sejumlah partisipan lainnya. Sahabat budaya, antusias peserta terlihat sejak kegiatan berlangsung hingga proses donor darah selesai. Dari puluhan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, sebanyak 18 kantong darah berhasil dikumpulkan. Darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola oleh PMI Maluku Utara untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang memerlukan transfusi darah. Sahabat budaya, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Bella Hotel Ternate terhadap masyarakat sekaligus upaya mendorong kesadaran akan pentingnya donor darah. Selain bermanfaat bagi penerima, donor darah juga menjadi aksi sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menyelamatkan nyawa. Melalui kegiatan yang digelar secara rutin setiap 3 bulan tersebut, Bella Hotel Ternate berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di lingkungan hotel, di mana momentum bulan kemerdekaan pun dimaknai tidak hanya dengan perayaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi sesama sahabat budaya. Informasinya masih Tora lansir dari rri.co.id ya. Dan sahabat budaya, Tora juga masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: budaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya rabbi
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tahun dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah ini jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang. Orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Dari semua ada 5
7: makam.
6: Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit tuh. di hari Minggu.
7: Di Minggu ya?
6: Biasa itu hari Minggu masa malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam berapa?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. DP tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang jarang di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kundung bawa kain merah dan apa kundung takalele ke di sini. Membari buti. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Simpan Rasa dari Fasri Niki Jolo Fajarin dengan Nada Latu Harhari, sahabat budaya. Semoga rasa cinta kepada perampas selalu tersimpan rapat di hatinya sahabat budaya. Benar ya. Harus ya, sebagai pendengar setia harus cinta perampas Ternate itu tidak terlepas gitu ya. Harus tetap berada di hati ya. Jangan sampai ke lain hati, sahabat budaya. Baik, kita hadirkan informasi menjelang pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA dan asesmen nasional tahun ajaran 2026-2027. Data dua siswa kelas 12 ya, SMA Negeri 1 Kepulauan Sula masih belum terdeteksi dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik. Persoalan tersebut terungkap dalam kegiatan sosialisasi TKA dan AN yang digelar di Aula SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, sahabat budaya. Operator SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Fitriani, mengatakan dari total 346 siswa peserta, terdapat dua siswa kelas 12 yang masih berstatus data residu sehingga belum terdeteksi dalam sistem Dapodik. Kedua siswa tersebut yakni Emrizki Uma Ternate dan Salsabila. Menurutnya pihak sekolah telah menyampaikan persoalan tersebut kepada wali kelas untuk diteruskan kepada orang tua masing-masing siswa. Orang tua diminta segera memeriksa kartu keluarga dan memastikan seluruh data kependudukan anak sesuai dengan dokumentasi resmi. Sahabat budaya, kesesuaian data kependudukan menjadi hal penting karena berkaitan dengan berbagai administrasi pendidikan, termasuk penerbitan sertifikat hasil tes kemampuan akademik dan ijazah. Sahabat budaya, kesalahan data sebaiknya diperbaiki sejak dini dan tidak menunggu hingga proses penerbitan ijazah. Sementara dalam sosialisasi tersebut, pihak sekolah juga mengingatkan seluruh orang tua siswa untuk memastikan data kependudukan anak mulai dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir hingga identitas lainnya. Setelah sesuai dengan dokumen resmi ya, sahabat budaya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah persoalan administrasi yang dapat menghambat proses pendidikan siswa, terutama menjelang pelaksanaan TKA dan AN tahun ajaran 2026-2027.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang terikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering orang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajar Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Innallazina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di

0: Bensin seliter berapa ya?
1: 8.000 mas.
0: Kalau setengah liter berapa?
1: 4.000.
0: Kalau setetes?
1: Gratis.
0: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Kaya to, may kaya pang enamel kita pitana.
1: May ito kita pitana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat

0: rebutan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu.
2: Bukan hak milik dari orang itu.
1: Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Proses
2: misalnya melestarikan budaya pakaian.
1: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
2: ada
1: atau
2: istiadat, adat istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Apaan Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi Cup?
1: Yakin nih mau denger?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Yohasi 105 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: 95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih bersama dengan Taslim malam hari ini, sahabat budaya. Dan saat ini pukul 22:41 waktu Indonesia Timur ya. Sahabat budaya terhadirkan Sagu Santai dengan lagu malam hari ini ya. Yang mau bergabung juga langsung saja diringkan di 3126518 0821952666695 di WhatsApp juga 0853985339531 ya. Baik, dan selamat bergabung ya sahabat budaya yang baru bergabung bersama dengan orang malam hari ini. Ya, toran terima yang bergabung malam ini ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
1: Halo, Sagu Santri Lagu. Assalamualaikum, Bung Tasnim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Malam minggu ini kabarnya bagaimana?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tidak malam mingguan, di rumah saja Bung Abdurrahim.
1: Oh iya, kalau kebanyakan di rumah kalau malam, soalnya kerja kalau siang.
0: Oke, siap. Siangnya kerja, malamnya butuh istirahat ya. Oke, siap ya,
1: monitor RRI dan kalau sempat bergabung.
0: Siap, luar biasa ya kecintaan terhadap RRI iya, di seluruh Indonesia.
1: RRI kan?
0: Siap.
1: Mendengarkan RRI biar misalnya saya diuji di Sulawesi Selatan.
0: Siap.
1: Mendengarkan RRI.
0: Baik, Bung Abdurrahim mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ya, Detai. Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, yang baru ya?
1: Ya, Detai.
0: Ya, pelan-pelan ya.
1: Ya? Ya, ya, ya. Deudu, tapi double D. Ternyata, baru. Iya, Detai.
0: Yang Detai.
1: Jadi, duet penyanyinya, laki-laki dan perempuan.
0: Penyanyinya siapa?
1: Nggak jelas misalnya penyanyinya, cuma laki-laki sama perempuan itu duet penyanyinya. Ada di situ tulisannya, yang Tai tulisannya kan?
0: Tai ya?
1: Ya du Tai.
0: Ya du Tai.
1: Artinya itu dilamar.
0: Oh ya, Dutai.
1: Ya begitu lah.
0: Oke, lagu Bugis.
1: Lagu Bugis ada itu orangnya menyanyikan dua duet kan, laki-laki dan perempuan.
0: Kalau di sini kan? Belum lagu Bugis, melodi Yaga Teteni Yola. Di sini belum muncul nih. Ya Dutai ya, oke. Ya Dutai, oke. Digabung. Digabung ya. Dutainya digabung. Oke, okay, siap.
1: Iya,
0: Dutai. Oke.
1: Bagus itu. Tadi ngangkat juga lagunya itu.
0: Salam-salam dulu, silakan.
1: Salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lain ya ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akigale. Mempari dari Ampana, Sulawesi Tengah. Ya, kalau tidak salah kabupatennya itu Kabupaten Tojo Una-Una. Ya, di Sulawesi Tengah kan. Berikutnya ada Pak Nasrun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah. Ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Junaid di Ambon. Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berikutnya Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Sari di Batam. Ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Sering juga di bergabung dari Perumpang Palu. Berikutnya ada Mafia di Halmahera Barat, Ratem. Nama Sari di Pantai Bahari, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan Mutasnya. saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Abdul Rahim di Kota Kartanegara, sahabat budaya. Masih toran terima yang mau bergabung, silakan daringkan lagi di 312-6518 0821-9526-6695. Di WhatsApp juga boleh, sahabat budaya, 0853-9853-3951 ya. Baik, dan Tore sampai nanti di jam 11, sahabat budaya. Tore hadirkan dulu lagu requestan dari Bung Abdul Rahim di Kota Kartanegara ya, sahabat budaya. Tetap bersama kami di Sagu Santai dengan Lagu.
2: Santai dengan Lagu, Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Sagu Santai dengan lagu Sahabat Budaya. Terus hadirkan lagu requestan dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Katanya lagu tadi artinya lamaran gitu ya. Luar biasa. Dan semoga lagu ini juga bisa menginspirasi ya Sahabat Budaya untuk segera masuk minta kalau yang sudah ada jodohnya ya. Kalau belum, semoga tahun ini segera mendapat jodoh yang baik ya Sahabat Budaya, baik secara fisik maupun secara attitude-nya dan secara karakternya gitu ya. Sahabat semuanya gitu ya, terbaik. Ya, dan Sahabat Budaya, silakan yang mau bergabung masih toran terima 3126518 ya. Daringkan lagi di 0821956665. Malam Minggu, malam yang panjang katanya gitu. Bagi orang yang kerja itu apa ya? Malam Minggu malam yang kelam atau apa gitu. Ya, dan pastinya malam Minggu adalah malam yang sangat berkesan ya bagi kaula muda katanya gitu Sahabat Budaya. Kalau malam Minggu bagi keluarga gimana tuh Sahabat Budaya? Malam Minggu adalah malam yang harmonis katanya kalau keluarga Sahabat Budaya. Malam Minggu malam yang romantis bagi yang baru pacaran katanya. Tapi malam Minggu kalau sudah putus apa rasanya gitu? Katanya apa? Oke, toran terima lagi Sahabat Budaya yang bergabung. Oke, ya. Halo Sagu.
2: Santai dan lagu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Ini pastinya orang Tidore. Ko Ipin di Tidore Utara.
2: Utara.
1: Kalau SMA 1 di Tidore mana tuh?
2: Di SMA 1 di Tidore Selatan.
1: Oh, Tidore Selatan. Tadi ya, RRI juga ya. Siaran langsung di sana. Ada Kak Sisi, ya. Kak Hilda, Ibu Tuti.
2: Ben, lewat di pintu kampung ini.
1: Oh, Bung Alvin, dong rame-rame ke sana ya. Tadi.
2: Oh, begitu ya.
1: Tadi kalau tahu ya, akan Ko Ipin sudah datang sudah.
2: Iya, sudah datang itu betul-betul.
1: Siap. Sehat Ko Ipin?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih, Ko Ipin?
2: Ya, karena waktu dengar lagu 100 juta.
1: 100 juta. Oke.
2: Okay. Ya, di dalam.
1: Oh, berarti tadi lagu sinkron dengan lagu Masu Minta tadi yang lagu Bugis.
2: Oh, begitu ya.
1: Iya. Bung Abdurrahim so request lagu tadi Masu Minta.
2: Oh ya, sudah 100 juta saja.
1: Oke, okay, berarti dia punya mahar nih.
2: Iya, karena tadi malam di acara sampai acara pesta tutup terarah lagu itu, Ko Ipin, ini tuh mau minta lagu 100 juta ih. Aduh, tak bisa
1: ya. Oh, kalau begitu dengar di radio sudah.
2: Ah, itulah. Ini dengar dengan sambil wayasnya tuh.
1: Oke, siap. Okay, salam-salam dulu, Ko Ipin.
2: Oke, okay, deh. Buat tadi paling ganteng. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Ganteng jodoh, amin. Buat semua kru perempatan aja deh, karena waktu lagu juga. Buat anak-anak black metal, anak-anak footfighter master juga, paling ganteng-ganteng. Oke, adik ganteng.
1: Siap.
2: Oke, ini mau waya sih dalam kamar sambil kopi pintar aku.
1: Oke, baik.
2: Oke, tapi ya syukur dofu.
1: Syukur dofu untuk Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara Sahabat Budaya. Yang sementara lagi dalam kamar ya, malam minggunya di dalam kamar sambil menikmati kopi pencerah gula katanya. Oke, baik. Sambil ditemani dengan lagu 100 juta dari Alan Darmawan ya Sahabat Budaya, sambil wayase palang-palang ya. Bye-bye Ko Ipin, kalau wayase jangan sampai tembus di soasio. Jadi wayase palang-palang saja ya, jangan wayase cepat-cepat. Oke, baik Sahabat Budaya dan Torasa di penghujung acara. Terima kasih syukur dofu yang sebagaimana malam hari ini, semoga sehat selalu. Yang sobat dengar juga ya, malam hari ini semoga selalu diberikan kebahagiaan bagi Sahabat Budaya dan keluarganya ya. Saya Tasnim pamit, Sahabat Budaya, torang sama-sama nikmati lagu 100 juta dari Alan Darmawan.

Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Musik Malam Pro 4.
1: Segera Fudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate, sahabat budaya. Saat ini pukul 23.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan lagu terakhir juga terus hadirkan, sahabat budaya, semoga bisa menghibur dan sebagai pengantar tidurnya malam hari ini, sahabat budaya. Kini bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terima bertugas di Kirah Malam, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 9 Agustus 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kiraha.
1: Probat Riri ternyata masih menemani dengar Anda, sahabat Dedi 95,1 FM, masih di edisi pagi hari ini, 9 Agustus 2026. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, termasih kembali hadirkan pilihan lagu-lagu menarik lainnya dan program siaran untuk menemani ruang dengar Anda di edisi pada pagi hari ini. Sembari menanti sahabat Dedi dimanapun Anda berada, waktu atau juga kemandang azan sholat subuh di pagi hari ini, tepat pada pukul 5.14. Menit waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya torang hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Kahf yang dibacakan oleh Haji Muhajir dari ayat ke-31 hingga 45.

Sobat Budaya, tepat di pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti bersama kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Yosua, aku ingin tahu apakah engkau mengetahui hal itu atau tidak. Beliau berkata, takutlah kamu dari tidak sempurnanya salat. Apabila imam telah rukuk, maka rukuklah. Dan apabila ia telah bangkit dari rukuk, maka barulah engkau bangkit. Demikianlah, saya Muhammad Haifal Abitan, Ketua Da'i Muda Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pemuda Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Baik, ini program untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Dua dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5:40 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini program Hikmah Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sahabat, topik obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Ustazah Radia mengenai mencari rezeki di waktu pagi hari. Mungkin bisa kita mulai, silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesempatan pada kita semua bisa melaksanakan sholat subuhnya. Dan insya Allah kita memulai beraktivitas, didahului dengan berbincang-bincang tentang mencari rezeki di pagi hari. Ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertebaran di atas bumi mencari rezeki yang halal. Bagi seorang laki-laki, kewajiban mencari rezeki itu merupakan satu pekerjaan yang diwajibkan. Sementara bagi perempuan, mencari rezeki adalah sunnah. Artinya bukan kewajiban seorang perempuan, dia cukup misalnya membantu mengolah apa yang disediakan suaminya, ya. Apa yang diberikan lebih dan kurang sesuai dengan kemampuan. Artinya seseorang tidak boleh menuntut, ya, seorang ibu atau perempuan tidak boleh menuntut rezeki itu di luar batas kemampuan suaminya. Apa yang diberikan, maka itulah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Nah, dalam realisasi rezeki Allah yang telah diberikan, tentu saja kita menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri, ya. Jangan kita mengolah atau proses satu kebutuhan itu melebihi dari kemampuan kita, sehingga mungkin gaji kita terbatas, belum selesai, belum sampai menjalankan 30 hari kita sudah habis, dan membuat kita akan menjadi satu kemudaratan karena itu sudah di luar dari batas kemampuan suami atau pun kita bersama, ya. Saya kira pengantar demikian.
0: Baik Ustazah, tentunya juga di pagi hari, apalagi khususnya waktu subuh, selalu diketahui atau dikenali Ustazah sebagai waktu yang katanya baik untuk meminta rezeki atau petunjuk kepada Allah agar dimudahkan dalam berbagai urusannya, khususnya untuk urusan dunia dalam tanda kutip mencari rezeki sendiri Ustazah. Apakah ini juga memang salah satu anjuran atau memang seperti apa pandangan Islam melihat waktu pagi dan mencari rezeki ini Ustazah?
1: Iya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT bahwa bersyukur pagi dan petang. Artinya bangun pagi kita mengawali dengan sholat, ya. Tentu saja dengan sholat itu kita juga jangan lupa menyelipkan doa, memberikan rezeki yang halal, diberkahi rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan kita memulai tentu saja dengan doa, ya. Kita sholat, jangan lupa kita memohon rezeki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya dengan berpagi-pagi itu kita sholat itu, jangan lupa kita berdoa untuk keberkahan pada pagi itu, ya, pagi hingga petang, karena rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadarnya itu ditentukan oleh Allah, kecil dan besar rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di sini adalah keberkahan rezeki yang diberikan, karena ada rezeki yang berlimpah tapi tidak berkah, ya, penyakitnya macam-macam. Tapi kalau kita minta kepada Allah adalah rezeki yang halal, yang baik, halal, yang thayyibah. Artinya yang udah halal, yang baik pula. Contoh misalnya, kita makan halal, tapi banyak lemaknya, ya. Kita sudah tahu, oh, kita itu divonis oleh dokter, ya. Mungkin hipertensi atau kolesterol misalnya. Tapi justru kita konsumsi makanan-makanan yang dilarang oleh dokter. Ini kan bukan rezeki yang halal, yang thayyibah. Artinya halal dan thayyibah itu artinya kadarnya memang bagus, ya, nutrisinya bagus, ya, dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi halal thayyibah itu artinya udah halal tapi baik. Banyak makan buah, banyak makan sayur, kurangi yang mengandung kolesterol dan apa yang dilarang oleh dokter. Kita harus juga menikmati, apalagi dalam usia-usia kita yang sudah senja ya. Maka selektif dalam memilih apa menu itu harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Sekira demikian.
0: Baik Ustazah, kebetulan di pagi hari ini Ustazah ada satu pertanyaan yang masuk dan bergabung. Kita izin bacakan terlebih dahulu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fajar, izin bertanya untuk Ustazah di pagi hari ini. Kebetulan Ustazah saya pendengar setianya Bung Fajar karena sama-sama teman tongkrongannya Bung Fajar. Baik, terima kasih buat penanya. Ustazah, saya ingin bertanya pagi hari ini tentang salah satu kebiasaan yang sering saya dengar dari almarhumah ibu. Ibu selalu mengatakan bahwa ada baiknya setelah sholat subuh tidak boleh tidur lagi karena itu akan menghambat rezeki kita. Saya sampai saat ini percaya bahwa kalau habis subuh dan tidur berarti nanti kita akan kesiangan. Tapi kalau dalam Islam sendiri apakah memang ada hukum atau mungkin ada ajaran mengenai atau mungkin larangan setelah tidur setelah sholat subuh?
1: Ya, baik. Ya, jadi ada beberapa waktu yang dilarang ya, sebenarnya dilarang, diharamkan ya oleh Rasul. Itu Qailula, Qainuna, dan Ainuna. Nah, itu tiga waktu. Pertama waktu antara Maghrib dan Isya. Yang kedua setelah subuh. Nah, itu dilarang tidur. Setelah subuh dilarang tidur. Jadi sebaiknya setelah subuh itu, memang larangan itu sebaiknya jangan tuh. Kalau larangan berarti kan bukan haram seperti orang makan babi ya, kan tidak seperti itu. Tapi diharamkan. Artinya sebaiknya jangan ashar ya. Jadi antara maghrib dan isya waktu-waktu itu dilarang tidur itu, ya itu kan waktunya sangat mustajab itu doa kita ya. Ya habis sholat ya kita sholat sunnah, kemudian kita membaca Al-Quran atau berzikir yang lain sambil menunggu waktu isya datang. Kemudian antara setelah subuh demikian. Setelah subuh itu kan ada waktu yang begitu dekat ya. Antara subuh dengan duha. Jadi mungkin ya kita kalau dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, siapa yang habis subuh dia tidak berdiri dari tempatnya, dia berzikir sampai dia mendapatkan satu waktu yaitu sunnah isyraq sebelum duha. Sunnah isyraq itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mengerjakan sunnah isyraq maka dia seperti mengerjakan satu kali umroh. Artinya antara subuh dan duha sunat isyraq itu. Artinya menunggu begitu matahari terbit ya keluar, kita langsung sholat sebelum duha. Artinya mengawali waktu duha. Itu sangat dianjurkan. Jadi jangan tidur ya. Jadi karena apa? Keberkahan pada saat itu sangat luar biasa. Oke deh, kita angkat dulu.
0: Baik Ustazah, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, hikmah pagi, dengan siapa di mana?
2: Bung Tahir di Sukup.
0: Baik, Bung Tahir.
1: Waalaikumsalam. Ustazah. Iya.
2: Ini saya dengan istri haji di rumah. Saya haji di kecamatan. Terus selesai tahajud mau melangkah ke masjid, tapi kita berjabat tangan apa? Jadi kita batal atau kah? Gimana saja? Mau anu diulang kah? Gimana sih sebentar berjabat tangan dia berjabat tangan sama istri itu? Apa itu wudhu batal ataukah seperti apa mau dikenakan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itu tadi yang salaman berjabatan tangan itu siapa tadi?
0: Dengan istri Ustazah. Jadi Bung Tahir
1: sebelum sholat.
0: Iya, sebelum sholat. Setelah tahajud salaman salim Ustazah, kemudian habis itu sebelum kalau mau sholat subuh lagi ini harus ambil arudu lagi atau seperti apa hukum wudunya?
1: Iya. Kalau kita ini kan bermadzhab Syafi'i kan.
0: Iya.
1: Berarti harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Syafi'i kan?
0: Betul.
1: Suami istri itu kan orang yang halal dinikahi.
0: Yeah.
1: Orang yang halal dinikahi itu batal wudu. Iya kan?
0: Yeah.
1: Jadi berarti istri selama kepada suami antara setelah tahajud menunggu subuh, ya berarti wudhu itu batal. Karena kita konsekuensi kalau kita bermadzhab Syafi'i memang harus mengikuti. Kalau Syafi'i mengatakan bahwa salaman antara suami dan istri itu batal, ya. Lain mereka itu punya madhab lain, madhab Hanafi atau apa gitu. Tapi kita konsekuensi kalau kita Syafi'i berarti kita harus mengikuti Syafi'i, berarti batal. Jadi suami istri kalau habis tahajud misalnya tidak usah salaman karena kita menunggu subuh, ya. Ya kita dikir-dikir saja, ya, kalaupun memang batal. Kita kalau lupa misalnya kita bersalaman, maka segeralah dia berwudu atau berbaharu wudunya, baru dia sholat, ya. Saya kira seperti itu jawaban saya.
0: Ya, baik Ustazah. Satu penanya lagi, Ustazah dari WA yang baru bergabung sebelum kita ke penutup, Ustazah. Di sini pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah Radia. Assalamualaikum Bung Fajar.
1: Waalaikumsalam.
0: Perkenalkan Ustazah, saya Irfan. Kebetulan saya mahasiswa yang tinggal di Kota Ternate dan sekarang juga sembari kuliah, sembari kerja juga, Ustazah. Saya selalu mengingat kata-kata dari pembimbing saya yang kebetulan juga merupakan mentor di organisasi kita di kampus, Ustazah. Beliau selalu mengingatkan bahwa selalu meminta kemudahan baik itu rezeki atau dunia pada saat sholat duha. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, sebenarnya dalam Islam sendiri sholat duha itu seperti apa manfaatnya dan seperti apa juga kemustahakan yang akan kita dapatkan dari sholat sunat duha. Semoga dibacakan. Terima kasih Bung Fajar.
1: Iya. Sholat duha itu sangat dianjurkan, ya. Kenapa? Kita memulai melapor aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sholat duha. Jadi memulai itu dengan sholat duha. Dan dikatakan orang yang rajin tidak pernah putus dengan sholat duha, maka insya Allah rezekinya tidak akan diputuskan oleh Allah setiap hari. Jadi dari duha pagi ini dijam rezeki sampai duha besok. Jadi kalau orang selalu mengerjakan duha, maka insya Allah dia akan tetap dijaga rezekinya oleh Allah, dipenuhi kebutuhannya oleh Allah SWT. Jadi sangat bagus karena malaikat memulai catatan pagi itu yaitu setelah subuh, ya. Jadi dimulai untuk hari itu adalah kita mulai catatan amal kita dengan duha, ya. Ini luar biasa, makanya orang berkekalan dalam duha, insya Allah rezekinya tidak pernah kurang. Yakin itu, ya. Jadi kalau kerjakan duha pagi ini, maka rezekinya itu dijamin oleh Allah sampai duha besok. Besok dia kerjakan lagi, masih terusnya, ya. Insya Allah, maka rezekinya itu akan dipenuhi oleh Allah SWT. Selain kita mencari keridhaan kepada Allah, dimudahkan segala macam urusan, namun di sini rezekinya ini, jadi kita minta kepada Allah, artinya aktivitas kita pada hari itu, pada pagi hari itu selalu dalam naungan Allah SWT. Dimanapun kita bekerja, kita dia seorang PNS, dia seorang buruh, dia seorang businessman maupun businessman, itu semua kita laporkan pada pagi hari kepada Allah SWT, dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah SWT, akan dilindungi oleh Allah SWT dari semua aktivitas kita sampai duha besok, insya Allah.
0: Baik Ustazah, ini karena mampu waktu kita Ustazah terbatas, hanya sisa 5 menit lagi Ustazah waktu kita untuk hikmah pagi kali ini. Mungkin kita bisa ke closing statement atau penutup kita, Ustazah, silakan.
1: Baik. Ya, saya himbau kepada kita semua, ya, jangan lupa salat duha, ya. Karena itu salat perjuangan, ya. Artinya seorang hamba Allah pada pagi hari sebelum beraktivitas, dia sudah melapor kepada Allah SWT, dia sudah berserah diri kepada Allah SWT. Seluruh urusannya itu akan diberkahi oleh Allah SWT. Jadi saya yakin kalau orang tidak pernah meninggalkan salat duha, maka insya Allah segala kebutuhan rohani jismani akan dipenuhi oleh Allah SWT dari pagi hari hingga pagi berikutnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah, kesempatan, kesehatan, keafiatan senantiasa akan kita dapatkan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jazakumullah khairan, Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia sahabat Durian untuk program obrolan hikmah pagi di edisi pagi hari ini. Terucapkan terima kasih Ustazah sudah berkenan untuk mengisi di edisi pagi hari ini. Insyaallah segala yang sudah dihadirkan disampaikan bisa untuk membantu menambah keimanan keislaman kita dalam beribadah Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Fazlur Rahman mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Melalui portal RRI.co.id, informasi-informasi tersebut dalam sepekan ini kita ikuti warta sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Disampaikan Irwan Jela, media warta sepekan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia kembali hadir dengan warta sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 dengan berbagai informasi yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Irwan Jela,
3: inilah warta sepekan selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan kepada Lembaga Administrasi Negara agar Maluku Utara dijadikan proyek percontohan pengembangan aparatur sipil negara di wilayah kepulauan. Usulan tersebut disampaikan langsung Gubernur Maluku Utara Serly Juanda. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Diyahya berikut ini.
4: Gubernur Maluku Utara Serly Juanda meminta dukungan Lembaga Administrasi Negara atau LAN agar Maluku Utara menjadi pilot proyek pengembangan aparatur sipil negara di daerah kepulauan. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala LAN Muhammad Taufik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Judan Arifakrullah dalam alignment forum yang dirangkaikan dengan pelatihan dasar bagi 317 pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bella Hotel Ternate. Menurut Serly, karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, dibutuhkan model pengembangan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan publik di kawasan kepulauan.
5: Dan mungkin suatu hari BPSDM di Maluku Utara bisa menjadi COVID center, bukan hanya meningkatkan kapasitas SDM di Maluku Utara, tapi kita...
4: Selain menjadi daerah percontohan, Gubernur juga menargetkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Maluku Utara berkembang menjadi pusat pelatihan aparatur bagi kawasan Indonesia Timur. Serly menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung agar BPSDM mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN yang berstandar nasional.
5: Ya,

0: Melalui dukungan LAN dan BKN, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di daerah kepulauan dapat menjadi model nasional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan mencetak ASN yang profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate mendorong optimalisasi OPD penghasil PAD demi meningkatkan pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi berikut ini.
2: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate menegaskan komitmennya mengawal kebijakan anggaran sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah OPD pengelola PAD. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ternate Ridwan kepada RRI mengatakan pembahasan KUA PPAS 2027 difokuskan pada OPD yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD. Sejumlah OPD yang menjadi perhatian Komisi 2 meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD.
3: Di Komisi 2 itu lebih perhatian kepada OPD-OPD penghasil PAD, di mana pembahasan KUA PPAS untuk 2027 ini lebih memperhatikan kepada potensi PAD. Dalam hal ini ada Dinas Perinda, terus ada Dinas Koperasi, Pariwisata, terus BP2RD. Tapi komitmen kita di Komisi 2 tetap menggenjot dan memperhatikan mitra Komisi 2 sebagai penghasil PAD untuk bagaimana supaya komitmen pemerintah itu memperhatikan sektor-sektor ini.
2: Oleh karena itu, Komisi 2 akan terus mendorong pemerintah Kota Ternate agar memberikan perhatian lebih terhadap program-program yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sehingga target PAD dapat tercapai. Pihaknya juga berkomitmen terus mengawal mitra-mitra kerja sebagai pengelola PAD agar pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor-sektor tersebut. Di tengah efisiensi transfer ke daerah dan dana bagi hasil, PAD harus menjadi penopang utama sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Maluku Utara merespon perubahan warna perairan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan menegaskan dugaan pencemaran masih harus dibuktikan melalui pengambilan sampel dan uji laboratorium. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
4: Kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi.
0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan segera menerjunkan tim sampling ke perairan Pulau Obi dan wilayah sekitarnya di Halmahera Selatan untuk menyelidiki penyebab perubahan warna air laut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadrila Ece kepada RRI Minggu siang mengatakan, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah perubahan warna tersebut disebabkan oleh pencemaran atau faktor alam. Karena itu, tim akan mengambil sampel air laut sebagai dasar analisis ilmiah.
4: Ya, pada prinsipnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara akan secepatnya menerjunkan tim pengambilan sampel dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Kehadirannya tim sampling untuk melakukan sampling perairan yang diduga tercemar oleh run off industri atau run off kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya.
0: Mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan ini menjelaskan, pengujian dilakukan secara objektif untuk mengetahui jenis limbah, kadar pencemaran, tingkat bahayanya, hingga kondisi trofik atau tingkat kesuburan perairan. Menurut Kadri, terdapat dua kemungkinan penyebab perubahan air laut. Pertama, fenomena algae blooming atau ledakan populasi alga akibat musim kemarau panjang yang dapat memicu penurunan kadar oksigen dan menyebabkan kematian ikan secara massal. Kemungkinan kedua adalah akumulasi limpasan atau runoff limbah dari aktivitas industri maupun pertambangan rakyat yang terbawa ke laut dan memicu pertumbuhan alga hijau beracun. Kondisi ini dinilai berbahaya apabila kualitas perairan mengalami penurunan.
4: Untuk membuktikan itu, kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi. Apakah terjadi pencemaran secara fisik yang disebut dengan fisika oksigen demen atau biologi oksigen demen, pencemaran biologis atau pencemaran kimia yang disebut dengan kimia oksigen demen.
0: DKP Maluku Utara akan mengambil sampel berdasarkan 3 indikator pencemaran, yakni kebutuhan oksigen secara fisika, biologi, dan kimia. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengungkap sumber pencemaran sehingga langkah penanganan bersama instansi terkait dapat segera dilakukan. Sebelumnya, perubahan warna air perairan Pulau Obi ramai diperbincangkan masyarakat dan dikaitkan dengan dugaan pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan. Namun pemerintah menegaskan, penyebab pastinya masih menunggu hasil uji laboratorium. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: BMKG kelas 1 Sultan Babula Ternate ingatkan sejumlah pemerintah daerah terkait ancaman 18 titik api yang terpantau lewat satelit. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI berikut ini.
5: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
6: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
5: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
7: Titik api ya?
5: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang
7: penyala,
5: iya
7: gitu.
5: Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebenarnya.
7: Sudah
5: itu mungkin,
7: kebakar,
5: iya.
7: Kemarin.
5: Cuma memang perlu di ground truth-nya ya, perlu diverifikasi lagi.
6: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama, sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
8: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
6: Rizval juga menambahkan, BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
1: Berita selanjutnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menepis informasi yang beredar di media sosial terkait pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Ditlantas menyikapi bahwa narasi yang tersebar di sejumlah platform media sosial tersebut merupakan narasi yang tidak benar atau hoax. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Deni Hermawan saat dikonfirmasi RRI secara tegas meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait dengan aturan tersebut. Dirinya juga menjelaskan ketentuan mengenai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 48 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk kondisi ban yang masih layak untuk digunakan. Dirlantas juga menyatakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang tercantum dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Namun sanksi tersebut berlaku untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan secara umum, bukan aturan yang baru dan ditujukan bagi pengendara dengan ban gundul.
9: Layak jalan, undang-undang di Lalu Lintas 2009 kan sudah ada aturannya itu, jadi bukan menjadi denda atau pajak, bukan. Kalau memang kelengkapan kendaraan kan memang sudah diatur, kelayakan jalan itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang Lalu Lintas. lintas. Itu nggak cuma masalah ban, masalah kelengkapan kendaraan yang lainnya, ya kan, ada spion, ada lampu rating, semua yang hal berkaitan dengan aspek kelayakan jalan.
1: Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat atau pengendara yang akan melaksanakan aktivitas di jalan raya agar memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah gundul demi keselamatan berkendara. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi agar tidak mudah terpengaruh dengan penyebaran informasi yang tidak benar. Warga lingkungan Akega Ale Kelurahan Sangaji bersama Perumda Akega Ale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masou 2026, kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian sumber air sekaligus menjaga kearifan lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tugubu berikut ini.
7: Akega Ale Kelurahan Sangaji bersama Perumda Akega Ale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masou 2026. Salah satu rangkaian ritual Ake Masou yakni prosesi Siruru Juanga, dimaknai sebagai simbol membuang atau menangkal setiap mara bahaya serta ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan dan menjaga sumber daya alam berupa air yang digunakan saat ini. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan ritual Ake Masou merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki makna penting dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air.
10: Memang kegiatan yang dimaksud atau ritual yang dimaksud itu adalah ritual lama yang sebenarnya sudah sering ditradisikan di tempat ini. Nah, sudah tentu kearifan lokal yang sudah ada ini semestinya tetap dipelihara. Konteksnya kan tidak sesederhana melihat bahwa itu sebagai ritual, tetapi ada kepercayaan tertentu yang memang menjadi bagian yang menguatkan orang di sini atas sumber air. Alhamdulillah sumber air utama di Kota Ternate 60% itu disumbangkan melalui sumber Akega Ale sini. Intinya bahwa ada pesan tadi, yaitu minimal kita jaga sumber ini.
7: Sementara itu Ketua Komunitas Safe Akega Ale Alwan M. Arif mengatakan masyarakat setempat hingga kini tetap konsisten melakukan upaya konservasi Akega Ale karena kawasan tersebut merupakan sumber utama air bersih bagi Kota Ternate.
11: Hingga hari ini masih konsisten untuk melakukan upaya konservasi Akega Ale. Karena kami itu hidup di lingkungan sumber air, jadi tentunya harus punya komitmen yang betul-betul tak bisa berhenti ya. Harus terus menerus terjadi. Karena apa? Ancaman terhadap intrusi air laut, ancaman terhadap pencemaran sumber air Akega Ale itu terus-terusan ada, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kami berharap tradisi ritual ini menjadi agenda, paling tidak dia melekat di misalnya dinas kebudayaan lah, karena ini kearifan lokal yang kita jaga.
7: Alun berharap ritual Ake Masou dapat menjadi agenda tahunan yang terintegrasi dalam program dinas kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI berikut ini.
12: Koperasi akan dibuka akhir Agustus atau September.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Hal ini diungkapkan saat resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP berlangsung di Pelabuhan Perikanan.

0: subsidi semua melalui koperasi. Gas melon melalui koperasi desa. Fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat.
1: Ia menjelaskan, KDKMP ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada akhir Agustus atau September 2026. Menurutnya, program tersebut merupakan pekerjaan besar pemerintah karena menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
0: Ini pekerjaan besar, akan dibangun 80.000, kita baru bisa 35.000 sampai September ini. Nah, saya sudah perintahkan, karena ini ketuanya kan saya berani tanggung jawab. Jadi Kopdes akan dibuka akhir Agustus atau September. Ya, sekarang kita lagi menyelesaikan perintah presiden melalui perpres, agar semua yang sampaikan tadi itu melalui Kopdes. Harus ada perpresnya.
1: Zulkifli Hasan menambahkan, koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan berperan sebagai off-taker, menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai barang dan program subsidi kepada masyarakat. Reporter Herlina melaporkan.
2: Posisi geografis Maluku Utara yang berbatasan dengan negara lain menjadikan pengawasan wilayah laut sebagai salah satu prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
3: Sebanyak 3 pucuk senjata api laras panjang dan ratusan munisi berbagai jenis berhasil diungkap Polda Maluku Utara. Senjata api ilegal tersebut dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya dikirim ke Papua. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyatakan kejahatan yang diungkap ini merupakan jaringan lintas negara atau transnational crime yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Kapolda juga menyatakan dari 3 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, anggota berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial masing-masing BS, JS, dan SC. Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menyatakan peredaran senjata api ilegal merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
2: Aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah senjata api ilegal yang diduga berasal dari Filipina dan akan diselundupkan untuk diperdagangkan di wilayah Papua. 3 pucuk senjata api terdiri dari 1 pucuk SS-1 rakitan, 1 pucuk SS-2 semi rakitan, dan 1 pucuk senjata laras panjang otomatis kaliber 50 serta 1 buah magazin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Peredaran senjata api ilegal bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Senjata-senjata tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan, memperkuat kelompok kriminal bersenjata, memicu konflik serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, 3 tersangka ini diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
2: Dari pengungkapan perkara ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yaitu BS alias UB, ZS alias EC, tersangka BS alias UB ditangkap pada 17 Juli 2026 di desa Saiso, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, tersangka ZS ditangkap di desa Tolua, Tobele Utara, Halmahera Utara. Sementara itu tersangka SC merupakan DPO yang ditangkap di kediamannya desa Igogula, Galela, Halmahera Utara pada 3 Agustus 2026.
3: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman juga mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api, jalur distribusi, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kapolda juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyelundupan, kepemilikan maupun perdagangan senjata api ilegal di Provinsi Maluku Utara. Berita selanjutnya, Duta Besar Singapura mengunjungi Kabupaten Halmahera Utara, buka peluang kerjasama pembangunan sumber daya manusia, capacity building dan penguatan ekonomi daerah berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti berikut ini.
4: Kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fok Seng, ke Kabupaten Halmahera Utara menjadi langkah awal terjalinnya peluang kerjasama antara pemerintah Singapura dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di berbagai sektor. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, hingga pengembangan ekonomi daerah. Pertemuan berlangsung di ruang meeting Freddy Juanga, lantai 2 kantor Bupati Halmahera Utara pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin dan dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua. Dalam sambutannya, Bupati Piet

0: menyampaikan hubungan antara Halmahera Utara dan Singapura berawal dari tragedi erupsi Gunung Dukuno pada Mei 2026. Menurutnya, musibah tersebut mempertemukan kedua pihak dalam semangat kemanusiaan melalui proses pencarian dan evakuasi korban yang melibatkan pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, tim SAR hingga masyarakat.
1: Artinya dengan semakin banyaknya interesan dengan sahabat yang berkunjung di daerah ini, maka daerah kita ini akan dikenang dan dikenal bukan hanya Indonesia, tapi oleh masyarakat internasional akan mengenal kita sebagai daerah Halmahera Utara yang penuh dengan kekeluargaan dan persaudaraan. Selaku Bupati atas nama masyarakat Halmahera Utara secara keseluruhan, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Paduta Desa dan rombongan di Halmahera Utara.
0: Sementara itu, Duta Besar Singapura, Wok Fok Heng, menyampaikan apresiasi atas profesionalisme pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tragedi erupsi Gunung Dukuno. Ia mengaku terkesan dengan dedikasi pemerintah daerah, aparat keamanan, Basarnas, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat yang bekerja tanpa mengenal lelah dalam proses pencarian dan evakuasi korban.
2: Atas nama pemerintah Singapura, pihak kedutaan di Jakarta, anggota keluarga korban di Singapura juga ya, ada 7 orang warga Singapura yang diselamatkan, yang diantar pulang dengan baik. Dan ini semua ada kami bersyukur. Nah, ada orang lagi yang menjadi korban selama operasi dan kami sangat-sangat berapresiasi kepada semuanya, teman-teman di Tobelo, di kawasan luar Tobelo juga ya.
0: Selain menyampaikan apresiasi, Kuok juga menawarkan peluang kerjasama melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang rutin diselenggarakan pemerintah Singapura bagi aparatur pemerintahan.
2: Tapi juga ada kesempatan untuk anggota-anggota pemerintah daerah, pemerintah lokal untuk menjalankan pelatihan di Singapura. Kalau ada capacity building yang dibutuhkan, kami bisa. Memang ada rencana, setiap tahun ada rencana training course di Singapura yang dibuka kepada semua rekan, semua teman di Singapura. Ini bisa kualifikasi lewat internet aja. Kami senang menerima teman dari Tobelo, dari Halmahera Utara ke Singapura untuk latihan, untuk capacity.
0: Dalam kesempatan tersebut, turut hadir 2 relawan lokal, Kirill Tatambani dan Rustam Juanga, yang berperan penting dalam proses pencarian hingga ditemukannya jenazah warga negara Singapura di kawasan Gunung Dukuno. Kehadiran keduanya mendapat apresiasi khusus sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan semangat kemanusiaan masyarakat Halmahera Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
3: Berita terakhir, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 tahun 2026. Dari sisi produksi lapangan usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi, yakni mencapai 13,02%. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini.
4: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, secara umum, ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. 5%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
5: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
4: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
3: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Bersama saya Irwan Jailan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada, masih menemani Ron dengan anda di edisi pada pagi hari ini pukul 6:45 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, siap menemani Ron dengan anda sahabat budaya dengan pilihan lagu dan informasi yang tentunya akan terus hadirkan sepanjang beberapa menit ke depan sahabat budaya. Pilihan informasi, pilihan lagu-lagu juga masih akan terus hadirkan untuk sahabat budaya semua, jadi jangan dulu berganti frekuensi. Pagi hari ini ya tentunya mengawali pagi hari kota Ternate yang agak dingin ya di awal pagi ini, Toran juga informasikan dan sarankan sahabat budaya untuk selalu ya sahabat budaya menjaga kondisi kesehatan, apalagi kalau mau mulai beraktivitas ya, jaga kondisi tubuh tetap hangat, pilih minuman hangat pembuka di pagi hari ini yang cocok dan sesuai. Bisa mulai dengan teh, bisa mulai dengan kopi, yang penting sesuaikan dengan kondisi tubuh agar pastinya ya kehangatan di pagi hari ini bisa jadi pembuka yang menanti sahabat budaya di hari Minggu pagi ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi sahabat dari manapun Anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha untuk awali dari laman informasi pertama, sahabat budaya dari laman informasi lokal, di mana tim Saber Miras Halsel kembali musnahkan 375 liter sagu ilegal. Tim Saber Miras Polres Halmahera Selatan melakukan operasi pemberantasan minuman keras ilegal di kawasan perkebunan Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 12.30 menit waktu Indonesia Timur, yang dipimpin langsung oleh Aibtu Muhla Impi, PS Kasatati Polres Halmahera Selatan bersama dengan dua personel lainnya. Dalam penyisiran, petugas menemukan sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk memproduksi sekaligus menampung bahan baku minuman keras jenis cap tikus tersebut. Dari lokasi tersebut, petugas berhasil menemukan sekitar 375 liter bahan baku sagu yang terdiri dari satu drum berisi 100 liter, satu drum penampung berisi penampungan 100 liter, serta 7 jerigen dengan total sekitar 175 liter. Petugas juga menemukan 5 liter minuman keras jenis cap tikus lainnya yang diduga siap diedarkan. Beralih sahabat, dari laman informasi lokal turun menuju ke laman informasi nasional, di mana karhutlah Gunung Bromo meluas 176 hektar terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Jawa Timur semakin meluas. Hingga Sabtu 8 Agustus semalam tercatat kobaran api belum sepenuhnya padam akibat tiupan angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo, Omar Safri, mengatakan bahwa api menjalar ke kawasan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT, tepatnya di arah Blok Jantung. Menurut Omar sendiri, tim gabungan yang melakukan pemadaman diminta untuk mengutamakan keselamatan di tengah kondisi angin yang cukup kencang. Seluruh personel kemudian juga berkumpul di lokasi yang dinilai aman di sekitar JLKT. Tak lama berselang, kondisi angin memang dilaporkan mulai mereda dan tim gabungan melakukan pergerakan menuju ke arah Jemplang melalui jalur lama untuk melakukan upaya pemadaman serta pencegahan agar api tidak meluas. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat pagi sahabat Bria, terima kasih kembali informasi haba informasi di info harga pangan pagi hari ini. Dari komoditas yang pertama, terawali dari komoditas beras sahabat Bria di harga Rp17.650. Komoditas daging ayam di harga Rp44.250 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.550 dan bawang merah di harga Rp62.500. Sedangkan untuk bawang putih di harga Rp62.500 dan cabai merah di harga Rp43.750. Untuk cabai rawit di harga Rp70.000, sedangkan untuk minyak goreng masih berkisar di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: Dan sahabat Dia dimanapun Anda berada masih menemani Roninger Anda di edisi pada pagi hari ini. Hari Minggu sahabat budaya kelihatannya jadi waktu yang cocok untuk sahabat budaya ya mulai beraktivitas. Ada banyak juga warga masyarakat di Kota Ternate yang terlihat pagi hari ini sedang menikmati ya sahabat budaya. Perkegiatannya banyak yang pastinya sementara ini ya sedang berolahraga pagi. Olahraga pagi penting ya sahabat budaya, bukan cuma untuk menjaga kesehatan tubuh ya, tapi juga untuk bisa menjaga mood agar bagus sahabat budaya. Tentunya ya kalau orang mau mood bagus pagi-pagi, orang harus punya fisik yang juga sehat. Nah untuk dapat fisik yang sehat, orang bisa sahabat budaya dengan mulai ya sahabat budaya berolahraga ringan. Tidak perlu yang lari langsung 5 kilo ya, terwajib. Yang penting sahabat budaya bisa pilih menu olahraga pagi yang sesuai dengan sahabat budaya kebutuhan tubuh, biar pastinya juga ketika berolahraga ya itu sahabat budaya tubuh sudah pasti ya tidak kewalahan ya, tidak berlebihan capeknya. Jadi ketika beraktivitas atau habis olahraga ini tubuh bisa betul-betul rasa badan manfaat dari berolahraga sahabat budaya. Nah Toran juga masih punya informasi-informasi lainnya untuk menemani sahabat budaya Ruang Bandengar di edisi pada pagi hari ini, spesial dalam edisi Minggu pagi ini. Tapi saya belum lanjut lagi, Toran akan hadirkan dulu beberapa pilihan lagu berikut ini. Salah satunya ada Ayan Kansas dengan lagunya Nona Halmahera.
1: Yeah.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia, di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirin informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha Torang Wali sahabat dunia 8 informasi lokal, di mana Semarang HUT ke-81 Republik Indonesia Rutan Soa Sio salurkan bansos kepada warga. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Soa Sio menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Goto, Kota Tidore Kepulauan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Soa Sio, Agus Setiawan, bersama dengan jajaran pegawai. Bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok diberikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. Penyaluran bansos ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan kemerdekaan sendiri dimanfaatkan tidak hanya sebagai momentum seremonial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan hubungan harmonis antar jajaran rutan Soa Sio dengan masyarakat. Beralih saudara dengan informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Kementerian PU kerahkan personel dan truk tangki untuk tangani karhutla di Kalimantan Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengerahkan personel dan juga tiga mobil tangki untuk membantu penanganan kebakaran hutan di lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut difokuskan untuk memperkuat suplai air pada sejumlah titik kebakaran di kawasan hutan gambut. Bantuan sendiri disalurkan melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dan Balai Penataan Bangunan Prasarana serta Kawasan Kalimantan Tengah, dan penempatan mobil tangki yang terus dilakukan agar dapat memantau perkembangan titik api dan kebutuhan pemadaman di lapangan. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Simoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

di kebersihan dan di keindahan lingkungan masing-masing juga harus dijaga. Warga bersama unsur kelurahan ataupun desa melakukan kerja bakti massal itu harus juga sih ya. Lingkungan dipercantik lewat pengecatan kastil jalan, pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih hingga perlombaan kebersihan gapura ada ya. Terus ini sepi-sepi aja di kota mati ya. Ini biasa kan ada yang namanya

0: rumah kita yang kita pijak sekarang, di mana kalau bukan di negara kita.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
0: Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan.

0: Terlihat pemerintah provinsi Maluku Utara juga menegaskan seluruh SMA, SMK, dan SLB ya di bawah kewenangan provinsi wajib menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Syed dalam peluncuran gerakan cepat peduli lingkungan sekolah dan gerakan satu rekening satu pelajar di SMA.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik ini. Kalau unik yang ada di...

0: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: PBB masih memperingatkan bahwa pembatasan terhadap jenis pasokan yang masuk ke Gaza masih berlaku. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. PBB juga menegaskan bahwa kebutuhan kemanusiaan di Gaza masih sangat besar. Oleh karena itu, peningkatan jumlah